0: kumbaya, manana, akumbaya, sekun, akumbaya, manana, akumbaya, moreng, akumbaya, manana, akumbaya, sekun, akumbaya, manana, akumbaya, moreng, akumbaya, manana, akumbaya, sekun, akumbaya, manana, akumbaya, moreng, akumbaya, manana, akumbaya, sekun, akumbaya, manana, akumbaya, moreng, akumbaya, manana, akumbaya.
1: Dando la hora. 12:28.